0: misumi. Mana umeataka, si unajifanya, chibusu nyangumi.
1: Ebo, kama kana jipitisha toka shenya mba. Kateme kabisa saka na mshamba. Kana tutapita toka shenya mba. Yo, kana mshamba, kana hu, kana hu, kana hu.
0: Kana mshamba.
1: Kana hu, kana hu.